0: nak jauh itu sejak jauh na ramang mata unduk, tapi mesti tak pangat sulu. Nau ya ni nak kita na abdul unduk, am nau ni rak sulu susan mablik. Ma awal yang mesti ilak jauh yang mesti lu nikah tanah matana mablik mesti mablik tu salah lu unduk.
1: 1942 minyun nikut lama abdul 27 tak pani aku lima minyun nikut lama. Tainil inu bagi jati aku yang mengerti aku, aku jarak semangin nama. Anak-anak kasung awal lagi doa laungin nama. Kisah ini saya mak berik juang mon ayah si ay aku berik juang mon ngau gak kata awal lagi kita nak sunga anak-anak agak orang tak kuyau yang mengmat pangan tak kau ngau rasuta. Kanu kian nak awal aku nyetir awal dah si mereka rasuta anak tuar nunuman anak mengau jadi laungin mija pisu kata tuin nak terlalu mana anak nunuman. Nokkan kattaslutu enyunnillu tikitaavaksluta arbirik jarmingaartunik dooqqoortunna aqqasaartaavaksluta taiminna pilaaqatta taima ukuakkuttinniinginnalilaaruma taikanaa pilaartukkunni aanniaalernermat taikkunani illungatupaartaugama takkuyartuakku sunavatuqungaju sinigasugilaarsimakku tuqunnerluni bimullun aqsartaagulaarmalluni qiaalaungittunga imannaqqiapillalaungittunga ungagilaungitara inuujungneeqalaarmat qiaalaungitainnaq

Hello, Ulakut. Ula teba kutunga sugi semana kulang may nala lang may tilusi. Ulumi talang may api ulang may tilugo July 3. Wanga kati yung alisan na bayapik. Jamie asi kayok tigil lago. Ulakut teya kasi teko ya kumakatibut. Tamani. Ulakut teya kasi. Ulakut katibut teko.

ulakut ulati apa kutunggu segi semana kulang mud utang metiluta ulang me talang me utilago talang me api ulang metilago July 3, 2026 June 3 ngujengilago July 3 ilak tamane kalun nikaja nak tuk sakinak tukulolo ni nila sugalat tu jatuh kisian ano kajar nenganut kisian ikat jangan tu bijak orang api ulang mejok tamani ulang ayuk ke kalon ni hilak nalar tu lima tena mitu ina tu tunggu setiap si mana jadi mahu kasih dengan ini nuti tu ni alam itu lupa ni dah tem tu sana kata nunalit si nunalit ni nama itu nak pilih kalau ya pemata bival lagu di sana sakit tiga satu tik tapi ni tak kena yang itu tu ina titi jual memat katun jadi ina tamas mami sana tu sana tu good mana tiang ujuk amatan ui konga ipasanal lah si unikat tu Peter Pitsi ulang lor tu kan ui konga tu sana yang lor tiga tahun.

0: Okara yo kanga no cocktail la katang na kat tigo ay tusang naktabot tamanga okara yo kang mat tapi sa atong nga sugit
1: ay tung nga sugpunga si bisyak tu sisup inu kiyabang suti me tusang naktabot ni pakakatalawa tibulako kaya me gusura pangilas inu kasi amal isa manakam inu kasi me tusang Ingat tahun nanti saya kongas kata lawa tu cukup tu nak kuih jual. Susah nak berpikir ni tak tak nak kau.
0: Ada okara tu misang madabe kau jiko rupun. Okara kau titi yugut. 3 mua kasung dengan itu ngasup jari tu ulut jari nyukut. 1-888-896-4135. 9796151 ni jauh tipe gartin ni aku.

بيسيكو. ساقلي وقاك سانا نقيا يقصي ما قطر يغمني وغم قطعني لخشمرني وغفلني وقارني نيوفيك ساقسو ليقو نقصي ما يبلو مكو أكيدو يكدلك كنزوني دبك Kardinaani kanore maa toko saktaa kuuwe katte isu maru naktunu maru tikisu. Kanore yaa isu maru naksi maa. Kardinaani teko yengi nyaare kutuare ukatte. Inu teko yengi nyaare kutiku kai akshokorangi naksa ukayake bukune teisu mani titi. Ini beku yang ini nak suci tu, anak marah mata kalau perjuangan nasukun nak suci kanu rema ikut pada nasuk suci ikut tu malsuci lokanu rema inyo nasuk ya kanu me tak kuat ikut pada yang kecungan ini tu nak sakta pada suci rawal mama mana teh me pegang nama. Kasana tak kosingan atau amu tu, so kami nalaru kau kat terlalu kat, kasong nak tukar jauh baru baru sukar, iman so lo ini lagi kena kecung kemahau pisi mayor tu, nangok si mayun nangok suci, tak kaya nasuk isu. Emana tiga kisung tiga kita, kita doktor garap sudah tambah kanok tu, sebab kita kisung itu makau tinjau lagi kunci pisau mayor hoki, pisau mayor lutik suri. Dan seorang nak terima, ama yang nak mereka mak, ini sila mati uyo si mayumi. Ipat sa 11 years old si Soksuni. Anak-anak suni ni kau no mata mana cuar. Atsa oru yang nak baru makan oru yang kerjanya tak percaya ni mari kami juga ini tuju kerja guna dia sebagai masih bisa kerjanya yang cuar tu inau mati inyo nasuk tu kalau ini tuju kerja ku yang semanggapik sudah ikar kerjanya yang semayung angcun. Tanah tempat mana itu kosih itu ulam itu anak roti kisah apa? Weekend kudu tu sangat tu yang kat terawal roaming. Untuk ni terayu ikat kemaku tu sangat terawal waktu tu kisah ni kita saksi untuk tiba kini. Tama kengo na kaong chokyao bing miyakan. Ugla ko, weekends ko, pinaswa ko siyo nung wago. Happy medwarong mito sa akat-takat. At kumari sa aklo pero unarutaw happy medwarong nito tungwa siwa. Ugla rin maang litabaning nga manok siyulun. Kaya man naro yat. Akaong ito amisumat ang ati. Kau yang sakti milik tu, asistennya itu bagus, inyo juga. Asisten kau yang sahulah itu bagus, kau yang sangarau lewat kan itu kata. Kau buat, kau sih sekarang
ഒക്കെ എണ്ണമേ ഗുണിച്ച ഒന്നാമ ആ കുട്ടിക്ക് ക്ഷമയൊക്കെ

Lunga så gott se, du tar min allt och se. Hej, Daniel Ungerbunga. Och låt mig inte kvick, du var jag åt 3, 2026 mot dig. Hej, när har du långa jag bort min? Tre när vit, han har så kallt inga, satt vit president. Kattemann jag har så kallt mig, men på vingen inte min september lite vackra, Amerika jag lite vackra. Aknaliat conference, och ju mig, så li illa och mig ut. Bibihangin na treat isuli laksu ni July 20 nguli dokpat. How you got view unna siak duk tu sak saulang atuin lu. Ammalu, Epic Jam 1996 hotel logo. Dakwa ni pili oksi maju tu hait. Ni pitsaya ni treat. Hakitawa ya mokkaya hatta gama. Suli tannau na si miu ni berthi. Ammalu kutua miut. Hingi til logo. Pingo til logo ni charta til logo. Tu sak saulang amajuk. Amma lo unika tok to minala langam mejut nala napalo binik big puisi balok ni mago hayakut 1995 otilo dana nipilok dolok to binik amma lo nipilia bininga salum mariak ta biniga ai ai tak wadak to sok saulang ajuit silavut silat siapa lo lak to kutu ami anu lo tsudalo. Silin ni adikku hawi sa kaintangin una vimino na tsia vu mooling ayu, unu sa mooling ayu, emailing ayut. Kutjo api mi unu sa alla kailangan na kaktaw yu gok, ukko ni hakne astilo plus six. Sani kiluan milo alla kailangan na kaktaw mi yut, anu kun ni astilo takatomik, 30 misungo ni limik. Ukko ni hakne astilo gok plus nine. Umi api milo alla kailangan na kaktaw mi yu gok, anu kun ni astilo takawlo wani ulo, hakuningan itomik, 30 meet 50 mot sungo ni limik. Ukko ni hakne astilo 11. Inuk tua milo, pupang nito milo, ala kailangan na kakta mi yugok. Ano kong niya stilo, takka to mig, 30 mi 50 mo sungo ni di mig. Sa akin niya na kakta sa inlo, ano kong nga, 1 ni to mig, 20 mi sungo ni di mig. Uko ni hak niya stilo gok, 11. Ako live milo, ala kailangan na kakta mi yugok. Ano kong niya sa inlo, takka to mig, 30 mi 50 mo sungo ni di mig. Ano kong nga lo, sa akin niya na kakta sa ni, 1 ni to mig. 20 mi sungo ni limik. Ukko ni hak niya stil gok, plus 9. Ibu jivin milo, salo nilo, nubu ya kalalaga ni kakta mi gok. Ano kay hatikin niya stilo, niki dumik, 20 mi sungo ni limik. Ukko ni hak niya stil gok, plus 6. Kayang siya miraklan leg milo, ala kailangan ni kakta mi gok. Ano kay niya stilo, atwak niulo, uan niulo, ako ni nga ni dumik, 20 mi sungo ni limik. Ukko ni hak niya stil gok, plus 7. Wakta milo alla khililu minnya to gonno sa ukko ni hak ne stilo plus 4 kain sumilo au palum milo tasio yang milo alla khililu minnya to gonno sa anu ne stilo nik yulo kavanga ni ulo aku ningani to mik 20 mit 40 mut sungo ni limik ukko ni hatirin ne stilo gok plus 2 tamain lukut jo minu boye leo minnya mi yugo onno sa anu ne stilo nik to mik 20 mit 40 mot sungo ni limik. Ukko ni hak ni astilo gok plus 2. Kayang sual tra milo nubu ya kalalaga na kakta mi yugok. Ano kun ni astilo nikki tu mik 20 mi sungo ni limik. Ukko ni hak ni astilo plus 4. Nunat siya bom milo abani na inimik. Sugo yu laga na kakta mi yugok. Tat sili liu min ni astilo go unnusa. Ano kun ni astilo nikki ulo kabangan ni ulo kuningan ito mik 20 mit 40 mot sungo ni limik. Ukko ni hak ni astilo plus 5. Hope tell me lo, so you langan rakta me yok. That silly little min nestilo nusa. Anu nestilo, nik yulo, kavangan yulo, akuningan ito mig, 20 mi 40 mut sung on ilimig. Okone hak nestilo, plus 6. Post veil makovin milo, so you langan rakta me yok. That silly little min nestilo nusa. Anu nestilo, kavangan ito mig, 20 mi 40 mut sung on ilimig, sakanyan rakta sun lo, anu nga. Nik yulo kavangan yulo aku ningan itu mik 20 mit 40 mut sungun ilimik. Oko ni hak nevs dilok plus 7. Tak kota kasil ni adik hawi sa kain tangan yun na bimik. Nuna tsiya bumuling ayuit.

0: Hi, ilan yang itu ni pergi dua kali lagi tak dua lama dana. Hi, Epic Jam 1996 ngulok si Mayo. Dan ada mana mi aku jam si mi ni birthday my uncle Sim. Ingat di logo pingo di logo Epic Jam ngulok si Mayo itu sok saya si Mayo.
1: Tunggu setelah apa buat si Mayo ni birthday Alex Gordon, Dami Nasak, and Willis Taguna.

0: Nagok mic. Alay na mic.
1: Takwa sa yung inaho. Sdiak hamatapat itariya lalaw. Nakukilagit.
2: Ahay, Akpik Jam, 1996 kuntilagutan na si Muni Perthy, ang Malukutra Mute Band, pingwalok to binit, 30 years ago. Kalo. Ahay, una-una, unikato at miyok, naala na palulok si Mayok, puisiyo ni biningani, unikatilago, hayak to tilago, 1995 kuntilago, nipilok daw si Mayok. Salam magak si macam ni lu tanda ni pilih apa ni ngah?
3: Ayah, hai, nala bunga, nala palap. Aku nikah tau kau nak macam apa? Aku ni ngah macam ni aku tiga bulan aku tu nak hajar ni, hajar apa lah aku tak cium ni.
4: Ayah, hai, nala bunga, nala palap. Aku nikah tau kau nak macam apa? Aku ni ngah macam ni aku tiga bulan aku tu nak hajar ni, hajar apa lah aku tak cium ni. Anali khajak mita kulok sama siyong tiw na alam tulo ni. Eh cuma ni wala uktulo man na ulak tulo. At di kita kun na yung maula siyong huwata. Asu ila umat. Ikpigijat ko siyong umat. Ako akhajak yat. Umasok ni ako dito ako siyong wala at tigik. Khajak ko kisi ano umasok ni ako ta. Kala ulak suta. Tamani. Ito ni umasok ni. Sinasawala kata. Saya tak tertua kalau kalau aku sebut sama kau kerja kerja tak tertua kalau kalau tertinggi. Taman nanti kita guna yang mau lagu cuma kerja seorang umat. Kau cuma ni dah kerja ini seorang untuk ni. Abi kira kalau waktu mana kalau kalau waktu macam ni sama kuning kan waktu tuin nanti. Nanti kita seorang soal kata. Kalau mungkin juga kami nanti kita kau kami. Kukiraya ka sa sigit sa tigilogulo kaya kakpalaw ng imat. Tamani ni kang tsuya, tamani mi tiyani, taka ni kang tsuya mi. Dahil ma, humayok niya ako si ba't sigiwalaw tingin ma, humayok niya ako sigilok tata, luk tata. Natrimi takot-takot suni, uy magaswatuin na kaya kakpalaw tingin mat. Iwisya pa yung mga alo. Kau mahu kalah pada sewaktu itu, bicara soal mereka walau umat kajai na seungguh nak jami, kajai kukisian itu mahu na seungguh nak jami. Bicara soal mereka walau umat sakuli palau watalo temat itu walau wata, anai kau mana kultan na nikal waktu itu, anau mahu atsilun ni uktulun ni takwa. Yang wah kajak tu punya sok pula hati kita mana? Ibu lima tiangan tu, kan muk kajang itu ina kajak tu ko, lima tiga tu ina jenah ko. Hei ma, umai yang ni apa lah hati nak cincil yang wah? Lulusi unda esok mata ini, inul dia aku macam ni, saja dia aku macam ni bala hati. Sama kuningan at sinik. Bibisiyo na kasi o riyat tigil. Hanito wa sa ato ang mata. Iksing ito ang mata. Tama kuningin yung nik. Luluwisok mita iso riyat tigil. Ay may luha sa akula o ata. Luluwisya pa yung mga kamagit kaso ko. Ukiraya ka sa ato tigit sa kuna iso ko. Umayong na ako sa akula o ata. Sama kuningan kayang nik ato sungon tini. Man na ulok tuli, kaya kaya kot, umayok na siyong ulong may datatamak ko nga tayo na natinig. Takot wat siya at tiguli na tiyok, huwi madok, umasik to walo ang malone, kanit to walo ang malone. Hukiya sige tiyaw, tige tiyo ay tsaka lang mga alone, itbigi ka siya at ako na tiyo ay may tiyoso ulagata, upin na kani, yuduyusok mik. Tujuh sila kering mik, anit juga soal lagi guna tu mik nak cimik. Tak kula ok cuma satu yang nak guna itu. Aduh, baik tu sama kasih orang lak tulun ni nak cipta mak ik tiga ni inul ya usut tapi walau kalau mata itu mana. Tak kujuh kalung mereka milih mana, aigo ma jo minat simi ka jo gai tuju ja so ngulak tulun ni ai ma ati ati kita kun ne ma ku ma jo ne o so man na ulak tok aku tu atse at tali takuli ma ri ja tse at tin lo ngut ta sa jang itu na ka so si kita tu kita ta ai ma tu so ngulak at puta na na tse api pui ma jo kuika ma hoki hoki ria si kita tu i hatta sego e matti kitte kun ne ma tagu mat e ma unikka o matsunga o ma chu o ma unikka to atu na lutunga iya kulle nok tau su mu ya lok tau wa lok to ma kuti go na khajara yak tot aja kulle male kata ga shot se go kulle ala ringi to ang mat na khili pa lo ngi to ang mat annai sapu kisiani lo ngo pa la watta panel saya ke kopi aku kalah nak sung ulu ya kalau aku lebu ulu si apa yang nak nengi pergi cekun lagi cara jual aku tu tak mesti sung ulu kata sama tu mengulik kah tu yang tunga tapi kan kaya hati ni aku dia makan alam mata balau mata apa ngasa keluar ngah hati saya sung ulu lebu Kuwai kata tu lewa doktor mereka lalu bila awak pergi kuki lima atau kalau aku masih berdua, aku pernah tak kuwai kata tu lewa triko hak tu lewa, ayak tu saya mele anak pala aku mat, hati milu tak kau ni yang ngosun ni, kini dah tak kau naik sudah, triko kata aku malu, cuma kau sikit. At kimik utak kimik itu bet isu aku kata walau mata kalau aku kata walau ngalir kata ada tahan natu langalir kata gue ima aku at kisir luta asa aku tinggi nyata nik cau nik cau nuk meta mak kuninga kia sia teko ku tinggi lewes bela lewa kia sia ngit at aku tik cewek asit cewek amalone tahan kia sia binak Tamaan ni sikta ka lang may takot sa uting ito at siko. Ilalawag na ko abining na saan na sa unok. Takwa ako dito siya makialaw wala akong matik. Isumaing waso kayo kunik kato yung nalok na katamakwa. Takwa ako dito siya makialaw wala akong matik. Takwa lo ang mga ilalawag ulak na ko abining na. Ilalawag lukiya siya abining na tamakwa. Ukiya siya abining na lunit. Sama kakak aku di tempat mereka walau mata tamang asik tamat cikgu walau tuin nasibit Julia mereka walau aku masih kulo nak aku di sini tamang asik tamat cikgu walau tuin nasibit kayak aku sih walau kata sama kuningan nanti apa ni kayak waktu saya pergi hilang nasibit mang cikgu mega ngaluta dia mata aku naik tetap kan cikgu mega Pernahlah aku luang wak nanti kibisi umur otak lewat. Ini semua makan apa lah otak. Eh mana nanti teman ni. Aku pernahlah aku terlalu palu terlalu. Eh macam tu semua mata. Bukan semua lah aku tanya gitu. Eh macam kau ni kan nanti ni kan emu kajang itu nak sesuatu yang sudah. Ajak tu pala otak. Eh macam kau nunggu kia saya belum nak. Kau ni belum nak tak sah. Harta nak sesuatu tak kecukat tu tak dikumik. Nacia pik susah tiga susah tu, takut naja kata lunit. Anak nacia pik takut naja nak lunit. Eh, mai kata tuin naja sudah pikumik. Tahun ni binong mut asrasi bela kota. Anak secuka aku tinggi tu, susah tiga susah tu pun nacia. Asyila nacia kata orang mana nacia hala kata orang mat. Ada usir tangit cok. Aku ini orang itu lor ni, pinasui ni orang itu lor ni, nafsu kalah kat orang mat. Susah tu bini uga minta mana, kerja macam itu, rumah nak cuk. Kui kat telung mata, alia nak tu mager walau tu, macam niak tu sunni. Alia nak tu mager walau tu, na bahkan tu api kata usung itu pun kat telung mat. Kanimu kajang itu nak suap tu, suap tu siang ulung malu kesian ni. Angu banyak kau lelak kos, cimal lelak tigo, bukiraya kasih cukup, kalau aku melau, Walau macam apa, tapi mana yang kita nanti, kalau palo tu tak kau ni kita epuk terus orang macam nanti, kalau kau tak hati lewat, tapi mak, biasa kau palo tu, biasa orang kau tak hati lewat nanti. Bukan nak kau nak kau sih mak tu ni nak kau naik sota, bukan lewat, bukan kau ni apa ni ni, anu kau kau nak kau, bukan yang ada tu berat sih mak naik sota. Hei ma, anai ko matengen tap bukta kay na pinningan ni. Ako ni yung ita pilang it. Ukita to ara mikibisyo ng mata. Talo mareo to ara mikilang ilo. Bukta kay na. Bayong ni sa trutisyo ng walot. Tamak ko ni nga. Isa mangwa so ng matlok sa matagun na isuwit. Tamak ko mo yung mayaw tigi walok kapot. Bitigi ang watu yung takulik kasiwit. Alia di bawah waktu beliau tamak panat siapa itu orang ingin nak lawat beliau nanti kata orang macam tak boleh guna itu orang macam tak kena tamak panat siapa itu leh nak tu mereka bawa muka amisyo api taman kajang menuju isi waktu api orang muka menuju isi mereka isi orang muka tamau mah inung nuk tinggi tu orang jaima itu nik isi mangga tu mulik tu nak semua. Tahun aku kira kat awak sih siapa kita nak siapa, bukan aku pun maju keluar, dokter keluar, nanti kalau kat awak mampir kita juga alat, buih kat awak ni lama mat, aku kira awak masih ingin nak pelau melayung loni, tak kasih aku singak tu, cuma tak kau nak siapa ada tiga orang maju, tiga maju pun asal loni, saya maju pelau mat, ulikan waktu ini aku mah. Biasa kebala oktet ni, kalau ni kalah kita nak kong biasa kebala oktet ni. Ayana, bala otta. Eko halak kau melayu ni bala oktet, kayu tahu melayu tersaag otik. Tapi megi apa lawan? Tapi macam mana cuit ni? Kang cuit biar ni. Tertawan, nanti kata semua bala umat ilah kelangin nasi umgalah, kacang ngapat semua bala. Ati ni aku soal lagi semua ni tua otta. Taman nal ale aku cuma kau bila lau kat pigo. Ati ni aku pigi yang tua yang kat aku ni aku. Ati ni aku bila lau allah semua ni nasuni lo. Cuba taman ta. Cuma tua kali allah kami cai macam suri tua yang kat aku ni aku nanti apa itu mak kau tu kat tu ni. Taman ni. Tuwa yung katak kami. Natakok sa katasong ang mata. Eh, may tuwit. Alianak pala ang mata. Ninasong ang mata lo. Eh, makawin yung mauta sa song ang migata. Maan na mo tikit sigur. Kahit sumaniluwala ang misuta. Sina, awlan na sang ito at tuwin yung ito kami. Eh, makakpan na tayo siyong mata. Imbila ako sumang ito ito ni. Eh ma, cuba pelajar muda semua mat, kau kau kau palu itu mahu tulau menginat lebih nulamut, kau pasu walau melangan upang ngasailan di, eh mimi gitu punya alat tu ni, tangi munga cuba yang aktor ni, kat sini palu kalau semua matai mat cuba ni utawa kami, apa orang tangi munga teman nasi ku, sekut kita walau yang aktor lewat tau kunungan ikut biarunun. Tetapi kemarin, nula usahanya ni usul ni saya suruh mummy mata, kemudian dah kau jemput dia mereka tu, mereka tu ini mereka. Ima, upeng asal dia mau untuk sini dah lah, tuai kata tu ko, tempat pergi ko alway sama orang nula usahanya ni kerja minyak tahu tak mata, tetapi kemarin. At sasakping na naman si Magaluak Tilago. At sasakti ang inisalaw, sungong mimat. Wala akong mimat, sungongin na malumaan na. Taman na kao si Mautigim Misigulog. Ay may tusungong lingin at siya. Taman ko maluin. Ay ma, tawa ni, itiwiti ni kang tuwitiwihan tamaan. Ay wala sa magisotin ni, natin niya sa uwinyo na kakain na kama. Natin niya akto nga. Ulak ko, Atsini atu waktu ma atsili palung on. Tamak pa sila lawan do. Natsilo. Umayo hatta at sigik. At sa tiyong tiyong matatamak pa sa rulit. Kamani umayo kong dewa tinika siya. Tao katao sungo galot. Tamak pa ay week. Eh may tu tilugu pangasaw tilugu pangalang at tilugu tuwa ka sa akti tilugu tamao na ikibitingo lo sa mga tuhalo mata ilang ano kaya ita ka sa mga walo ang gusto ta sa wani ikibitin ay wag ni eh manak siya sa mga lako iyang at tumakasi wili yun ka kain na kamamik ka sa mga iyak pisa ka no ikigalo akti lunga ikisigalo akti mga iyang abita ka no At dapat tangan tatu mong kaysa binigan ng kailan lugaw. Eh may, tatu mong sikyo mo, iya siga luwak sila nga. Huwila ko haro talawak sa mga ma. Tapos yung matanit na kanot. Huwila alaw ko matako na kasak ko ako ang lahat at kitaw la sone. Kitaw la pito ne. Sunalom. Huwila alaw ko nga tumalawak sa mga manong na alaw to sakto ko. Kau yang macam nak nak cakap itu mak kau tinggal ni. Tuna alam aku ya lalu ngap temal telok temak aku ya lalu takung ni kalau aku ingin mukhibian mineral. Kadung terima. Eh mesti nak tahu lah masih lalu saya tinggal dengan yang aku teman lah. Eh mau pun nak lak pun rasa orang tengen pun jangan lecak aku pernah seorang lak. Aku ngaji dengan bacaan nafsa bacaan si kesihatan waktu lemah dia lompui dia waktu mereka mah ajak tu. Kau Iga si galu aktu lima puja uga mataku meniuk caut iga galu aktu nga. Ajang mikir magu meniuk ya. Unai caut iga mata unai biar lo. Uiga biar lo ba. Iga yang itu galu aku bernik. Akan itu galu long mat. Uiga biar ba. Akan itu galu unai mat. Iu galu aku malu nai. Nangil galu aku malu nai. Kan dia takut naik matai mata kau naik wakal tu naik takut naik di dal tu naik. Okey milu ni pun waktu malam waktu tu matai mata kan ni kau kanut matai itu mesti aku lak tu mungkin mayung. Kan ni kau kanut kata mesti ni lak semua mak. Alhamdulillah. Tapi kau ni ngetuan di toga pun dah tak kini dia palo muda tak kuat ibu muda pun nanti. Aku mayung mata temak kini aku dal. Mayong na yatin to magkwaton, dito mo na yata, hukiw siya ka pa yung nakatubo. Eh, may tumikita na hukiw siya ka ma. Ilalawag na yaka sa tangin naman at tinatuin na ka ma. May tumikita na hukiw siya ka ma, hukiw siya. Nangin na kalawak sa matakay, niubigan eh, hukiw tigataan na, ikutuin na kaya lewa yun.

0: ලාසිබල්ලක් පාමිටේ මටක්න තුසක්වීගයා කවටිගිනාප ටිගවෙලා උනික්කා තිල්ලිකු අටාටන එකමලික් ජවාකගත්ත ලවසමක් මයිලා කැනලන මියටක් හැරි ඉතින්වා උනිකා තිලිකුට මුක් සමමක්සානුට සානයක්්ටිකු
1: ඒතේම කල්ලකටීගවාගත් ලවත් කියලා තේම එකමලික් ජවාමික්සානු හැරි ඉතින්වා අතුන් සිවිට සයික් සමුන්
2: Blackjack, kau yang nampi kau ikut malik jual murah tu, atau tahu lah tu teman ikan yang senang ni ikam ayak kene unik kasu ni apa punya, tak cuma ikan ni aduli atau tahu yang mahu orang mata ini nu nu nali nu nu nali lah nu tamak kunuma, tu sama pelui unik kasu itu tu sama pelui. Kisah ni, perak sahabat lelaki itu tenun karu deh, atau tega umur sama ikut malik juara guna sahaja kanuka cabin cruise, makan ikut makan auto, tengok kujamu ayah akan auto semang mago, namun ngau semang makia, ilau auto semangin nama. Sana kami dua bukak, nukah David di luar Oksimaya. Tengok arwah minyak di Oksimaya, ikam abdugu. Tengok kujamu nukah terukku, trainku. Tengok tawat di Oksimang mago. Tengok kiyu inna otama tetamakko sitak tawblutigdu. Kya otangi tetamakko perningit okamkat teramata, ya okamkamata. Ima sahdi lugu atau tahun ini sahdi lugu kisah si makutara suruh ni guru ni okam lagi lah sotik tiba lah matego. Tapi ni kujar me usirah tu kau tu ibu ni atau tega cokai tua berlang mata angin kasari kau ibu ni. Kini kena me kaya lah kau sotik. Usai me lugu ke guru ni Norman Ford Junior nalek kedai kau ibu ni. Tekan itu kujar me usilah tulang mati imigran itu atau tega kau siap kalau mat imigran itu kurung itu tamak kuninga amasuna tu inang ni usilah toksul ni usil toksutik kau yang padlele kami imik padlele yo tamak koper ningit okam kacengin nermat kiyu garah sunita inumya. Minggu tahu saya ni kublu ni, kisah lima sah tilugit, kisah si makutara sugu pionik sah terang mat solo mana kiyua kiyuk teman kini cak si malang kau ilang imbak tuarung mat imbak tak tuarung itu imbak pada yuarung mat tamak koper nengit ima angin sah lau si makau matai naumya. Usungnya ada lagi blutik. Kap sini ke ublon ni utak kerah suni amulah kah suni ublu ke guru buke kisah tu nak suni imaya kat tak suni. Nama sing mat usirah tukar nak suni damang kan nak suni mau tiga laki maya. Nukah kata dia unik kaca orang mayu kara ilau laki mangmat. Uang le taman ini lek tilu ku. Pilih kau yang kita makwa. Pilih waktu lewe umya, natulah tak sugu nutami, iklu tengalu akhirnya sugu, iklu telah sugu ukur sugu. Ikhaluk yang makaru ramata tega, tahu sesuatu tak karena mu ikhlul Allah semoga kita tega ruangalu nukalu David, tak kau tahu ngaplu tak, anu aku jawab tak unuk sugu tak si tidugu. Tekan kerana me ilanga kisah si mak bicara rukong betapa berkonung umur yang angin yunu ikumalik juanu hikwa keluar ni kuanu unyer me kat ramad unwaluk ta kisah lagi bluta la unwaluk ta angin tuara anak waktu orang mat ada tega okasune. Adik kisah ni makong mati, kisah ni amu gak siu, siu mungkin aku nggak. Teka amu tak sudiu kisah ni, nukar lu David. atat makitlunga takpikunga khanganuarlunga atat aquvianiimmat siibiirami suuqai atataga periblugu tati ikumangi noqqainnarpati qanukia piniarpa orligaamaarpagu qaruimaniarputi ee angirlugu taiminnaulorximallarpu angeqaqapta isilatto anu singman angeqaqapta oangila kangerluna salumaikululorximayo aktakoqayaarnerluni tamaani iglorluakunnigani ta taqqoru atwa asinginnitto ilo ilorattalarmiyuma teriganiarmitto ilorlorximung migama itigammaarlu ilorattalarun ilataasiirtunga oqqortu ilorlorsugo miyuma tikiarjona ma arwiano tikiarjona qiyuarunni plaunni aggiarsilaarximayugu iqqaamablugu ma aqweno sunani ke agyaxiblu taluwa ke aqxiqlu ta qawmanginnakku
0: taqko apiyariya toqattalarfat na qiyulleriblugi
2: immarelu piyari tuyuruqattalarta upengaqku taima ublortu sigaanaam sigaanasila ikumariqjuaqortu tamaqqua umeaqartu qiyungni minguutaayarlu tamaqqa minguutingi ilangi skwe qano qisukaaruteruulugmu minguutaayaqattarlutigu amma ookum qartu ookum lertuitsiaqattarlutik parnak palleerlerluti tamaqqa ikumaliqjuaqortu takana nuwani pillerivalaumata amma ikumangiillu uqserteruutingi asitsiqtaaqattarlutik fiorteralungit amma anguutingit naamangikkaangata asitsiqtaaqattarlutiktau pillerikkaaluulorximayut ikumaliqjuaqartu umiaqartut quwianarpalorto pilleruyarluni umialeriuyarluni quwianarpalorto amma maqayaqattarlutalu tuktuliarparluta qinaluarsioqataruvarluta alainaittualuvalorto amma inugni aggiarsiaqattarlutik takanunga uqsuyaanu tamakko takorannaarumayu tourismunaartaru tikiinnasuungulaarmimmata
0: Tämä on tässä vaikeassa aikataulut. Harry itin noa kunikat liuataa tänä ikumalik joakat lausumangman. Koyennamik.

0: tanatau sa gya na tiguila noel kalujak ata tangatau ila ma angayugi lakta ikumalik jua ka katlaw matetau temuk sama miksan unikat liut sa nya tigu
1: man na lisul ri ne rap ta taku yak tu na rap ta rap tigu men a tikhar da minu ta rawlo rap ta amiso kulub te ilegi nukari tigu ata te lio kalujak a tikhar da mi umiak ta law na malui boi simi tu kisilitai na lok pun ana kepin nak mangai lui boi sime umi ahta na tari gane anok kai tari gane na kilir na la lu umi ahta lo mat ki ak da me de kan ki sak be ani amu himat tam man au pir na ta man silat chau cha lek ti lu umi ale o ya tok tu go umi ale o tamak ko kung ningi o kam lek tok lu ningi amma pati pati lektorlunigi kautarluwi simittoqasitsiarlugi immaktaluarnagimma kisia immaktaina suungulaw ee sana silata taman sanera sanaruluyarlugu immakta immaktarnigi sanayaruluyarlutik amma taman namingoatoqa piyaqasuklu tappernartiamaartalawarsimayugalo kisiani mingoalegaanga quyanalaangutalawto Mingguan aku biar dia lalu hidup juga. Mingguan dia seperti terlalu kita bukis yang temuk ke imak tak nengit. Simik tu kasut lagi belum. Minggu dah yang ni, na akhirnya nak terlalu mat. Nita kau tu ni seperti luar terlalu terlalu agak. Bukis yang mingguan dia tak kuat nak terlalu tu mian. Hei,
2: temuk mingguan ni biar dilusit solat tak kuningat agak tuin nang nut.
1: Biluaktu mereka itu korang nak nama ima kan? Minggu hari saya sokat terlalu terus pizza kalau tu saya keluar tu kerja ni ima ni orang kan? Tekoran nak sokat terlalu tu ima satu orang kan? Kebetulan nak sokat terlalu.
2: Tema ima semula orang alik namun orang sokat terlalu bisi. Kebetulan nak terlalu tu saya.
1: Namun tu ini cerita juga sokat orang kami ingat kau ini sekomisi mangi tu apa ikumangi? Namun sokat terlalu mat kaya senang mengawal maksudnya. Aku bela paksoni, aku kubu aku imigran. Aku siyak top paksoni, kini ayak tahu ini agami. Uki orang yang accept ini, ama uku sih sana ikut sama orang man. Aku bela nak yakin tak ni seneng orang seneng. Tapi nama tiga orang ni yang uku sih sana ikut kapta. Alamanam siapa kalau umi enggak kaksu telo, ama. Pekata kaya gaya luar berulur lor. Tapi anganu nama usilak tersutik. Ika yurt kau ulur yaksu nak bermainik lor. Umiak saya nengok saya usilak tercaya mersutiku. Tapi nama si jangan aku bermainak yakin telah rupta. Atau sesuatu tak sedih telah rupta ilan nenu nama sesuatu umiak mengani luksu tak sedih usilak luksu telu ukusik sana. Ujar kasuk jumu tulak tua lewat ta umiak mungil sute sulikap biar nelaok sama kene ujar kasuk ju kaya ke atas ni laksana kalau lupa ke aku berkhagat ta tutup bisa kengit ni letek bani bukti lak si nelaok tigo tanah kaya ke ikarit tua lumu ujar kasuk tua lumu suki aku berkengil lewat ta temuk ku ukusik sehilang kisah ikat tak sini jiman. Puk kanu puk telaga lagi nasi mampir terus lawak semua tegap biar lawak semua kene. Ia kisah ni agak sedih terlalu mukus ikhannya umiak minut kuk jual lawak pasalnya lo kata tak terlalu imigak ni agak sedih luta usia terluta kuat mon imigak alun ni orang terlalu semua jigo atau sih awal ini nama imigak mengap tak kerang itu mungkin hati kita itu lawat dari atau sih nama itu ni mimpi zaman nak ada kondisi ni ni biar nampi ni ini gak tak keluar sudah kukuluk ini dulu kujual semua cerita lawat dah awalnya jaga kujual angan atau tinggal nalar tu tak keluar silu tapi ko napa jual nuna ling ni napak tu tawal semua tu ikut satu hal jauh peluk tu mekangnya tu. Tapi kua da dia itu ni berkahang mata. Tanah nalar nak kasunya umiang me sen nak tak susunya da tu. Akbelo tikar dalo tamak kasing ajing itu me da kalau mata. Tapi akbelo tu kagoh dalo me tapi akbelo da heli tari kuniu. Tapi kua nalar dan tuwa lerang ni perut tak man dai kung tuwa dai tam mari ko dikit talaw amma dai ko tam mari ko dit lo bi atok talaw mi yugo le
2: i ta ko ila ta kajana tu to ko unika ta tit tema sukya ta ko ajak tu nak sa ka talaw pa take sama ni man namu ngitto
1: i ila Tenan ti si orang yang tiuhlah orang mat, umiak dia si buluk paham umiak dia kau yang tiuhlah orang mat. Nah, ni reaction ni, ikhlas reaction ni. Enti si aku ingin kalau sedikit, si kau kalau mikali sedikit kau yang mak yang hitam orang mat. Ama ilang kiri uang sedikit ilang nama nak terlang orang mat. Ubaluk ya kilo nak kau mat ada kuda, temak kau ikumalik yang ini. Kalau kaya agiak tu juta kalau orang yang mesti semua ni umiak dia ni agiak tu luar terlalu yang mesti mana itu ting misau kalau agak tinggi sudah lo okey aku kisah ting misau kakak terlalu mat tahun yang tadi umur mita tu min ama ubalon ni imago mita tu ni kisah ni agiak tu juga kalau orang semua ni umiak dia ni ting misau ni dah semua ni tamak aku ikhmalik juga doktor dia mesti terlalu tu itu agak mesti lo aikle lego nasi lo silat cakap tu agam anu kisah ni tu agam Ya, dia nak terlalu.
2: Okay, betul. Nanti num nitok napiak unikaiu napiut dia napiaring mengaku.
1: Dalam na teriaga ni pergi lalu tak kiri ulat pahmi. Kita ni, tama ni kangen. Oh ya, kita rehat dulu. Atok tahu selalu tu. Angga wa queen mesti kangen ni. Angga wa queen ulat tu kalau. Tama ni, oh ya, kita rehat dulu. Agar tu umiar tu ni kalit terlalu tu tak bunga tu lagi atok tu ni ubal ubah. Cibul tu kangen ni. Umiak dia sedikit tak tua lagi lagi niko mikir bangun jaga dan naik jaga tak tidur tak tua kat dalam tu. Biarin mat kugiar mata muka ni bertahun ramai tahun ni kugiar mereka tak ada lah mukio gasai. Ada tu makanu kian ni tahun nak memegu tahun ni berat makanu kian ni bertahun lalu yang mat tahun ni kugiar mesti ni jatuh lah menjawab. Hunakan ikalah sudah ingat kasih lalu jalan menjawab. Ayok lek pekerja kita diesel engine kang masuk ke yok yang super charge dok aksane suka yum makan dulu dan ikut motor kang atok tu lagi kisah ni kubu yang mengaku tu lor tu buat tiga hari zaman 1977-78 zaman ni lagi
2: tak kau lah piung motor selit aku beli git nama ikut malik jod tema emang nelerang kajang nak tu dan tu baik sali gumal dulu setamani kan senang minta koi kau nak disuli
1: eh dah gua umi ali tu ala ada lagi tu ilik ikasuk keluar lagi ilik pilih lagi ahad mari kat tu ada ting me akhir tu tema nak terakhir tu pun ngasih tu tisuki keluar lagi kisah ni dah gua umi ali buluk bawa mata biar ham mata Pianit tu lah, ikut mengilu nama si pertama ngorani perlu lalu tak ada nak pada tema si kemuk silu galu cat. Kalau orang kau yang nak imak hijak tu sini ngalat silu imak ni alam kau yang amis orang tu tahu tu dia tak tahu. Bila dia luang itu tahu tahu tu kena sedek kali tahu yang tahu nong asing jamu latin nak mu, tini ngat silu. Udin ni aku ni nak tok buk telat doang ikut mengilu ingin kasih balik kangen tak puyut pucu migang kenguk perah so ni tahu ni iman tahu nunga kekisah bingun amma awal dalak sih kemak tahu ni hulur ane tu ke yang gua sih bulat pam kisah ilah bulan ni umi ame kata bulan kangen buk telat kuliah yo teman aja kalau angit tok ubi anak nunga aja kangit tok tahu nunga tahu umur ingin kasih kangen Tersak nak ikut mak pelung itu tersak nak ikut ayah senar lah kalau ayah senar lagi nak kafe di tok kajanak pelung tu atau ni
2: kajanak tak kuelai amisut tulak sumalik tut ikumalik juit kanga kya takwa tulak nasugi vigi tamang takwa ikumalik juat tamani tu
1: iya misukuli atukun na mata igliyak di mitay ma kinaliwak salilang naka aglok amma unanawa ya watamani tulak sumalik tuk amma tayong na arctic triangular tuk tawane tatisko mi tulak sumatuin alak tu amma tayong na napiak tamani tulak si Martina Lektok. 2000 pigiak le sasi lugu tamakko atokunne amata ilangi teine naoyava atokunne tutukaugaloa kisiani makko kingunne aigu tulak taugami imaka ningi teine lektu nukaungi loalang mata ilangi imakta loalang mata ikumaka kunne amata asingin ne bilirek sakakulu ya loalang mata amata kwa nukaungi loalang satik ambala nutani makuninga 22 foot, 20 foot, 25 foot, 25 foot.
0: Tama na sa wikisak tibut. Noel kalodjak unikat liwul ikumalik joakot klaus matiluin.